Betemen bemu wana msambu Janko Van Aken Erebali mkumu janjaba mkwanu wanga uliza Omtende saitiba lona di Korman Nagamba wana mubade mtele semtereza mkau Nasle Mazolo Seja yasasa mtoba kapata Yasasa kasawuli mbaya Ka abayi ubayi ubayi Akasawuli na kapeta kamenye menye

0: nyimba zino nsunsula cream 10 ezikute bana Uganda nezibatambuza kanaji naje kivubuka kino bakita kishonways
1: no yakalo kukungula tena simba
0: ekimba kino bakita mwa